0: ne kole akarasha kagi kwa shekako akuni ringa mukandete amete kuluwage akande somerako kode hano hali ya professora professionnel aveke detete diefete
1: ali una yandika no mwana wage kode hano abakoro bakasuma mama kondisyo awene
2: ruwe sole abote de butebo
0: ende hano ukandiluwa yeya edikazio de basi

0: Jambo Ben.
1: Asante sana ndugu. Jina lako nani?
0: Christia.
1: Christia unatoka wapi?
0: Kitatumba.
1: Asante sana Christia. Mama yake na Christia wa Kitatumba, merci kututumia Christia. Sema merci bofe karibu na sokulu karibu.
0: Merci bofe karibu na sokulu karibu.
1: Voilà. Zumie ni papangu atene kwa bofe wa mtu na ni babangu. Sirem. Kobe nevicha. Eja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Venye viko kwenye chupa sai tu kasha bae nguma. Merci Luvalenda. Aswa holare no Luvalenda. Koma?
0: Bien.
1: Jina lako nani?
0: Gabriel.
1: Ratu kapi?
0: Kitatumba.
1: Habari ya Kitatumba?
0: Bien.
1: Mama na papa na familia yenu kwai?
0: Eh.
1: Sawa, sikupa salamu.
0: Nasalimia papa jina lake Bonani, nasalimia mama jina lake Muhori. Nasalimia kaka Japi, nasalimia kaka Japolo, nasalimia Destiny, nasalimia Jeremy, nasalimia Destiny, nasalimia Press. Nasalimia Mardoshe, nasalimia Vanda, nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Bay.
1: Merci, kamata zawadi yako ya Sokulu Kalebu na Sokulu Valeri. Wende bien. Sawa, habari yako?
0: Mzuri.
1: Jina lako nani mama?
0: Clemence.
1: Unatoka pi mamangu Clemence?
0: Natoka Auberge.
1: Habari ya Auberge?
0: Mzuri.
1: Ah, waya Auberge wana pesa. Habari ya huko?
0: Mbibu.
1: Maboso ya Auberge wanalamuka vizuri sana. Watumie salamu za upendo.
0: Nasalimia mama jina lake Anwarite. Nasalimia papa jina lake DJ Kanzika. Nasalimia sokulu jina lake Chifu. Nasalimia

0: wa mwisho wa rafiki yako boss. Merci. Kamata zawadi, sema wadi so merci.
1: Wadi so merci.
0: Asa sana. Koma.
1: Ina salia baba.